0: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
1: Radio Manggis 96 FM Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis
2: dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, inilah Radio Manggis.

0: nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Ini kita jumpa di edisi Sabtu 26 September 2026. Cantik banget nih tanggalnya. 260926. Apa kabar yang saya manggis?
1: Sayang, cintaku ini istimewa.
0: Asik, yang cintanya istimewa. Dan juga pastinya saya manggis semuanya istimewa. Kalau udah gabung di 96 FM. Di hari Sabtu ini ada apa? Ada yang viral-viral. Dengar gak? Ada yang viral. Apa tuh? Apa yang viral? Sohib Manggis mau viral juga, silakan gabung di sini, bisa telepon, bisa

0: armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
0: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
0: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 30

yang viral. Apa sih yang viral? Tentunya banyak banget yang viral di sini ya. Luar biasa hari ini viral-viralnya. Ini nih yang lagi heboh ya Sob Manggis, mengenai fasilitas mewah bak apartemen. Tahu kan? Ntar. Terus apa lagi sih? Ini masih persoalan MBG, masih ada. Apa lagi? Bansos ada juga. Ntar deh ya, kita cek satu-satu. Tapi kita sabar dulu, selamat pagi. Assalamualaikum buat Bu Nadia Purnama atau Bang Alimin deh nih. Lagunya aja nih, Ilusi Tak Bertepi. Ya terima kasih. Ada Mbak Murti. Assalamualaikum, Sabtu viral ya. Yang viral kebakaran di Mayang, di samping Apotika Deata. 5 menit lagi yang remix. Serius. Coba deh aku cek dulu.

Oh ya, di Instagram nih banyak nih ya. 2 hari yang lalu ya. Atau kemarin. Oh iya, di samping apotek KDA, benar-benar. Sebuah bangunan gitu ya, sama Manggis ya. Oke, terima kasih infonya Mbak Putih. Mbak Yunita Yuni juga hadir, terima kasih. Abah Waiso Sampangan, selamat siang Abah di Gianyar Bali. Assalamualaikum Agung SPD, lagu cinta terlarang. Selamat pagi aja sama Manggis, tetap tugas aja. Ada Rianto Sungai Gelam, rezeki anak soleh dong. Menyapa bos semua sama Manggis juga, kompak selalu pagi menjelang siang aja. Tetap semangat selalu dalam siarannya, terima kasih. Mbak Ririn, tape ketan aja tata ya, semangat siarannya.

Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan

0: Aku jatuh cinta.
1: Lanjut, lanjut dong di The Viral. Apa sih yang viral? Nah ini dia tadi ya Soy Manggis ya, viral mengenai fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Wow, seru ya ngebahas ini kita ya. Oke, jadi nih Soy Manggis, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ini tengah menjadi sorotan. Hal itu tidak lepas dari temuan inspeksi mendadak atau sidak Ombudsman RI pada Rabu 23 September lalu. Dalam sidak ini, Ombudsman menemukan bangunan mewah yang diduga menjadi hunian khusus bagi warga binaan. Meski belum diketahui jumlahnya,

Diduga terdapat tarif yang dipatok bagi warga binaan yang berminat menjadi penghuni bangunan tersebut. Dan bangunan ini memiliki fasilitas yang gak biasa daripada tahanan dari tahanan pada umumnya ya. Sebab terdapat sofa, kulkas, televisi, bahkan ditemukan di sana sejumlah miras atau botol-botol minuman keras dalam kulkas ya. Dan berdasarkan penelusuran, terdapat nama-nama besar yang kini menjadi warga binaan Lapas Cibinong. Salah satunya terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan Fadi Sambo yang menjalani hukuman seumur hidup. Dan juga dua terpidana perkara tersebut juga ditahan di sana ya, yakni Ricky Rizal Wibowo yang menjalani hukuman 8 tahun penjara dan Kuat Ma'ruf menjalani hukuman 10 tahun penjara dan kemudian Harvey Moise yang menjalani hukuman 20 tahun penjara terkait korupsi tata niaga timah. Dan selanjutnya terdapat nama ex wali kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen yang menjalani hukuman 12 tahun penjara terkait kasus korupsi di Pemkot Bekasi. Sempat beredar kabar jika Pepen juga sudah bebas pada Januari lalu, namun hal ini dibantah oleh Ditjenpas. Ini masih diselidiki ya, masih dalam penyelidikan lebih dalam ya. Itu kayak mana, kok bisa gitu kan? Wow. Aduh, udah ada hunian ya. Ya udahlah. Tak pernah lanjut lagi. Nah, ini kemarin viral juga nih soal Manggis. Pada heboh yang dapat uang 100 ribuan, uang kertas 100 ribuan terus ada tanda tangan dari Pak Purbaya. Katanya langka ya. Dan itu lagi diburu sama kolektor. Jadi kenapa uang 100 ribu rupiah bertanda tangan Purbaya Peri ini diburu oleh kolektor? Nah, alasannya karena di medsos sebelumnya dihebohkan dengan uang rupiah pecahan 100 ribu rupiah ini yang cetakan tahun 2026 yang bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dan tidak sedikit warganet mencari dan ingin juga punya uang rupiah pecahan 100 ribu ini karena dianggap langka. Mengingat Pak Purbaya ini menjadi Menteri Keuangan hanya 1 tahun 5 hari loh. Dihitung banget. Bahkan uang ini diburu oleh kolektor karena dinilai langka. Selain tanda tangan Pak Purbaya, uang pecahan 100 ribu rupiah ini juga tertera tanda tangan mantan Gubernur Bank Indonesia atau BI yaitu Peri Warjio yang resmi mengundurkan diri. Dan posisi Pak Purbaya ini telah digantikan oleh Suhasil Nazara yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan. Dan sementara posisi Peri Warjio kini ditempati oleh Destri Damayanti yang sebelumnya menjadi Deputi Gubernur Senior BI. Dan pencantuman tanda tangan pada uang rupiah mengikuti ketentuan Undang-Undangan nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dan aturan ini mengamanatkan bahwa rupiah kertas memuat tanda tangan pihak pemerintah yang diwakili Kementerian Menteri Keuangan dan pihak Bank Indonesia yang diwakili Gubernur BI sesuai periode penetapan produksi. Nah lo gimana tuh, ada gak yang punya yang apa punya uang pecahan keluaran terbaru di 2026 ini ada tanda tangan Pak Purbayanya? Simpen ya, simpen dulu. Cinta, mana tau ada yang nyari kan lebih dari 100 ribu. Aduh dasar ya, kalau udah duit dah. Udah 5 menit dulu lah ya, 5 menit dulu agak ngeremek dikit lah ini Soal Manggis, jadi kita goyang lagi, tetap stay tune. Breakdown 1, 2, 3.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Halo, semangat Gaya Manggis. Salah. Apa sih yang viral? Siapa yang? Waalaikumsalam. Siapa yang viral?
1: Siapa yang viral ya? yang di sinilah.
0: Yang di apa? Cempaka Putih apa lagi di apa di pasar?
1: Udah,
0: nih?
1: udah sampai rumah tadi. Mau pulang tinggal 5 porsi lagi, jadi kita tinggal pulang aja.
0: Oh, iya. Oke lah kalau gitu.
1: Hari ini kayaknya jualan sewanya kira karena kemarin enggak jualan.
0: Iya. Oke lah. Ya. Mau digoyang
1: cinta
0: sama
1: sayur asem dah.
0: Cinta sayur asem.
1: Lagi nyayur asem ini.
0: Oh, pantesan. Oke lah.
1: Sesuai menu aja deh kayaknya.
0: Iya. Oke,
1: siap. Terima kasih ya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu viral ikut dong yang berkelana aja menyapa buat semua yang lagi monitor. Oke. Ada Pak Dohari di kilometer 15 Sungai Bertam hadir menyapa buat semua suami Inggris dari Asal Basa Sam Kompak aja lagunya ikutan tatang petugas dan terima kasih. Siapa nih yang viral? Halo.
1: Pasti viral.
0: Iya. Selamat pagi, Ibu. Ibu siapa di mana?
1: Ibu.
0: Ibu atau
1: Opung?
0: Opung ya.
1: Opung Aca.
0: Mau digoyang sama apa, Opung?
1: Lagunya. Terkesima.
0: Terkesima.
1: Ada enggak ya?
0: Ada loh.
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Buat kamu sukses selalu.
0: Iya. Amin, sama-sama loh. Waalaikumsalam.

0: Satu lagi, nih banyak banget aku ambil teleponnya. Ambil, terima. Siapa yang viral? Siapa ini?
1: Enggak ada yang viral, Edis, dari Saputra.
0: Oh iya, maksud aku siapa yang viral, bukan oh, apanya. Ya, ya, ya.
1: Yang viral di radio aja yang viral.
0: Oh iya. Oke, okay. Apa?
1: Kertas dan api.
0: Kertas dan api. Ini mau yang iya, benar sih, kirain ada yang remix. Enggak, oke, okay. Kertas dan api ya, dari Mansur atau yang versi Boy Sandi?
1: Mansur ya.
0: Oke, okay, kalau gitu.
1: Salamnya buat semuanya. Sahabat Isman, kita mana saja berada lagi mendengarkan saat ini. Kita doa dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Budaya kita berbeda.
0: Oke, ada sebuah video yang memperlihatkan ini Somenggis, seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, meminta petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mencicipi makanan MBG sebelum dibagikan kepada siswa dan viral di media sosial. Dan peristiwa ini terjadi setelah ada 498 siswa dan wali murid diduga keracunan dari MBG ini. Dalam video yang viral, terlihat dua petugas SPPG yang mengantarkan ratusan ompreng berisi menu MBG diminta mencicipi terlebih dahulu makanan yang mereka bawa. Hal itu dilakukan karena selama ini pihak SPPG biasa menugaskan guru yang mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada para siswa.

Dalam video ini, kedua petugas ini pun bersedia mencicipi menu MBG yang dibawanya. Dan menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG, Batang Suyono, mengatakan sekolah memang perlu memastikan makanan yang diberikan kepada siswa dalam kondisi sehat dan layak ya. Menurutnya orang yang mencicipi makanan MBG tidak harus berasal dari kalangan guru sebenarnya ya. Atau bisa aja sih ahli gizinya langsung ya kan. Dia pun mengakui munculnya kekhawatiran sejumlah sekolah setelah kasus dugaan keracunan MBG di Kecamatan Bawang meledak. Ia menilai diperlukan edukasi kepada pihak sekolah dan masyarakat agar mereka memahami mekanisme serta standar keamanan dalam penyediaan makanan MBG ini. Ia pun mengatakan pihaknya juga telah meminta seluruh SPPG meningkatkan kehati-hatian dalam menyiapkan makanan MBG. Oke deh, itu dia Zoe Manggis. Kita goyang lagi dan tetap stay tune.

0: Hey, nih, kopi buat kamu.
1: Nggak dulu deh, Bim. Perutku lagi nggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut.

0: pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan.

0: Tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam.

0: Arena.
1: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

0: keluhan Anda bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Mari Pro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4

rupiah untuk beli mobil. Nah itu ibu, si ibu tidak tahu. Waduh, akhirnya berubahlah datanya ini ya, menjadi dari desil 1 menjadi desil 6. Kalau nggak salah desil 6 ini kategori masyarakat yang mampu ya. Kalau desil 5 itu pas-pasan. Waduh, biar kita cek lah itu ya. Nah akhirnya dikatakanlah setelah mendapatkan penjelasan dari pihak kelurahan, dari dinas terkait,

0: ya, tidak kita ketahui ya Swear Manggis. Oke. Okay. Yuk, telepon aja yuk. Halo, siapa yang viral?
1: Joget yuk. Assalamualaikum Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam.
1: Sehat Mbak Tata?
0: Alhamdulillah. Siapa di mana ini?
1: Bude Suci di sini.
0: Oh, Bude Suci apa kabar?
1: Sehat. Lagi makan nih Mbak Tata.
0: Oh, lagi makan.
1: Sama sambal teri sama pete bening bayam. Makan, Pak.
0: Mantep banget.
1: Minta lagu ya.
0: Apaan tuh?
1: Gibah.
0: Gibah
1: dari Roma Irama.
0: Oke, siap.
1: Salam semuanya aja ya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, lagi makan, lagi enak nih, ya kan? PW. Halo, siapa yang viral?
2: Ya, soalnya yang viral yang lagi tidak enak badannya.
0: Aduh. Udah berapa hari nih kayaknya gak enak badan deh.
2: Iya, enggak tahu lah. Dikasih keringanan penyakit. Disyukurin deh lah.
0: Benar. Iya. Oke lah.
2: Kayak tibonya nak hilang lah. Obat yang penting sudah berobat, sudah diminum obatnya. Ya sudah lah. Iya enggak?
0: Lagu aja dah.
2: Lagi.
0: Iya, panjang banget ceritanya itu dia. Kesan enggak sampai ke sana-sana ya. Iya.
2: Apa?
0: Iya, ayo.
2: Lagunya boleh enggak di simpang jalan?
0: Di simpang jalan. Oke.
2: Iya. Selalu ya, sukses selalu.
0: Amin, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Sehat juga ya. Semoga cepat sehat. Iya, Mbak Susi juga semuanya. Iya. Waalaikumsalam.
3: Jadi pangan karosa.
0: Halo, siapa yang viral ini?
4: Kedua tak.
0: Di mana?
4: Batan Benda.
0: aku tahu nih, tamu malam minggu.
4: Oh, iya, malam minggu tak.
0: Wah kuncar.
4: Tamu malam minggu beta ya.
0: Aduh, yang mana datang nih? Apa? Kenapa?
4: Tamu malam minggu be.
0: Iya, tamu malam minggu. Udah ada tamunya mau datang nih.
4: Datang ke dia kedua.
0: Asik.
4: Datang ke saya yang masih datang.
0: Iya, waalaikumsalam. Siapa lagi? Siapa yang viral?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Pendatang baru nih, Pak.
0: Nah, dari mana tuh?
5: Dari yang Simpul, Pak.
0: Simpul?
5: Yang Simpul.
0: Ih, deket sini dong. Simpang Bule ya?
5: Iya.
0: Oh, iya. Siapa tadi?
5: Abang Tapo, Mbak.
0: Abang siapa tadi?
5: Abang Iin.
0: Abang Iin.
5: Abang Iin.
0: Abang Iin.
5: Iin.
0: Iin. Oh, Iin. Iya. Ini Tata.
5: Tata, ya, sama kenal, Mbak.
0: Iya, mau digoyang sama Abang?
5: Minta aku 4 mata, ya.
0: Weh, kagak bisa kan dangdut nih. 4 mata.
5: Iya, itu dangdut tuh, adalah.
0: Ada ya?
5: Iya.
0: Udah ada ya?
5: Udah ada, Mbak.
0: Oh iya, ini dari si ini Inka ya. Oke lah, kita coba lah ya. Oke, Abang, terima kasih.
5: Waalaikumsalam.
0: Udah dulu ya sama Manggis ya. Oke, kita kasih goyangan lagi untuk semuanya. Jadi tetap stay tune.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Oke, balik lagi untuk sama Eki semuanya. Silakan telepon lagi. Satu atau dua? Dua bisa ya. Coba deh dua ya. Karena zuhur udah mulai cepet nih ya kan. Oke, silakan gabung lagi 24187. Halo, siapa yang viral?
1: Viral Mbak Tata.
0: Bude. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bude?
1: Alhamdulillah sehat, baru balik Mbak Tata.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun sedikit-sedikit dicari terus.
0: Ada kenapa, Bude?
1: Walaupun sedikit-sedikit dicari terus Mbak Tata.
0: Oh, iya, alhamdulillah. Bude dengerin pakai radio biasa atau streaming sih?
1: Radio biasa.
0: Oh iya ya, alhamdulillah kalau gitu nyampe juga. Buat yang streaming bisa juga ya nih sama Manggis ya.
1: Mantap ya, dah. Sudah normal?
0: Iya, aduh normal banget. Ya udah, Bude mau digoyang sama apa deh ini?
1: Minta lagu Mengapa.
0: Mengapa dari?
1: Rana Rani bisa gak sih?
0: Apa?
1: Rana Rani atau siapa ya?
0: Oh iya, Rana Rani, oke.
1: Oh iya. Salam semuanya aja Mbak Tata ya.
0: Rana Rani ya.
1: Mbak Tata semangat.
0: Bude juga. Kenapa?
1: Mau tamperin nelepon di HP Android.
0: Oh, enggak apa-apa. Jadi bisa kan tapi.
1: Halo.
0: Halo. Kenapa?
1: Pun Mbak Tata semangat.
0: Oh iya, sama-sama ya, ya Bude juga.
1: Pun Mbak Tata.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut. Satu lagi terakhir lah ini. Siapa sih?
2: Tetangga sama kamu.
0: Aduh. Empat mata ada uak udin.
2: Terakhir pula.
0: Iya ya. Aduh beruntung sekali uak udin ini ya.
2: Iya,
0: ya. Hoki terus.
2: Tata sehat kah?
0: Alhamdulillah.
2: Terlihat banget suaranya ya.
0: Ya.
2: Masih dapat lagu Tata.
0: Kayaknya masih lah ya.
2: Masih, kalau masih tamu malam minggu aja tak
0: kan? Kan udah tadi dari Bang Tamrin udah minta itu. Kayaknya barengan deh ini malam minggunya sama Bang Tamrin.
2: Udah diputar belum?
0: Ya udah lah.
2: Ini adalah cinta dari seberang aja lah.
0: Oke, siap.
2: Ya, makasih Tata.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Yang mana kak ini? Iya, ingin aja dah ya. Akhirnya terima kasih banyak sebelumnya untuk saya Manggi semuanya yang sudah bergabung di sini di The Viral edisi kita hari ini Sabtu 26 September 2026. Wih, cantik banget kan? Ya udah, tanggalnya udah bagus nih. Saya Manggi juga pasti bagus-bagus semuanya, dan selamat mendengarkan kembali di 96 FM. Pantengin terus ya. Juga selamat beraktivitas dan sampai istirahat. Selamat berakhir pekan. Kalau gitu saya tetap pamit diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Aku berharap cinta kita seperti bintang.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggi 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Mutiara Hadis
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahun idza tanabal kaba'ir, yang artinya salat lima waktu antara salat Jumat ke Jumat berikutnya adalah pelebur dosa di antara masa tersebut selama ia tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
4: Mohon maaf, dengan Bapak siapa, Pak?
5: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
4: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
5: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
4: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
5: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol. Agarilus Herbal Drink, 5 botol. Kemudian itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
4: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
5: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah. Ya, di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam tuh enggak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang enggak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
4: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
5: Ya kasihan lah. Kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya. Nggak deh, masa bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan terasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
6: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Masih, Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri

0: siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya 1 unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
6: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dun sanak sadonyo basobo baliak kita ya di hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Di Minang Padendang kita hadir menemani dun sanak dari jam 1 sampai jam 4 sore di Radio Manggis 96 FM. Nan kete indak basabu inamo, nan gadang indak ba imbau gala. Salam santun, salam hormat buat niniak mama urang-urang Minang, saparantawan sakota Jambi dan kasadonyo pendengar Radio Manggis. Dimanapun dun sanak berado, ambo doakan kasadonyo dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat nan sadang bakarajo, sumangai taruh, mudah-mudahan lancar yo. Berkah buat razakinyo, dan kita doakan juo buat sadonyo dun sanak dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Minang Badendang, rancak bana, basamo ajo manih. Kita hadir menghibur 3 jam nyodun sana, yoh bayak nan ado di rumah ataupun di tampek karajo. Kita akan menghibur dun sana, jo lagu-lagu Minang, yoh dari requestan nyodun sana pastinya. Nan kaikui bagabuang, boleh langsung saja telpon di 24187. Komentar boleh di Facebook Manggis Pasifol atau alternatifnya di nomor WA di 08 Sabale 7 ampe 51 500. Tadi mau kasih banyak dun sana, nan dari tadi masih taruh mandangakan Radio Manggis sampai kini ya. Dan buat nan mandangakan via streaming dimanapun dun sana, tadi mau kasih banyak, mudah-mudahan terhibur. Berbagai macam genre musik nan kita hadirkan dan kita baliak di musik daerah di Sumatera Barat, di Minang Badendang. Yo sabalun kita masuk di Minang Badendang yo di 24187 ambo turui berbela sungkawa buat musibah nan melanda daerah Kayu Aro Solo, Kabupaten Solo yo di Sumatera Barat nan kapatang atau beberapa hari nan lalu takanai banjir bandang atau galodo kalau istilah dari orang awak Minang yo. Memang kondisinya luar biasa bana dun sana yo, lumayan banyak apa namanya hunian atau rumah-rumah nan kanai galodo atau banjir bandang yang rusak yo. Dan ada beberapa mungkin korban jiwa lah yo. Insyaallah mudah-mudahan husnul khotimah untuk yang meninggal dunia dari korban banjir bandang di Kayu Aro Solo, Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan ada bantuan yang cepat ya dari pemerintah setempat dan pusat ya untuk membenahi kondisi di Solo, Sumatera Barat ya dari akibat banjir bandang yang melanda wilayah tersebut ya. Mudah-mudahan kita berdoa bersama lah ya untuk Indonesia pastinya ya, mudah-mudahan dijauhkan dari mara bahaya, bencana, balak dan musibah ya. Tapi memang kita meminta, tapi Allah yang punya kuasa ya. Jadi kadang-kadang namanya musibah itu indak bisa kita tulak ya, karena memang sudah ya, memang sudah takdir ya dun sana ya. Kalau takdir itu kan indak bisa ditulak ya, karena memang itu sudah ketentuan dari yang pencipta, dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi memang kita meminta mudah-mudahan ya ke depannya untuk kondisi di Solo, Sumatera Barat akibat dari bencana banjir bandang, mudah-mudahan capek selesai, bisa balik ke rumah masing-masing dan bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Ya dan sana kita masuk dulu di

0: Ayo, musibah banjir bandang atau galodo ya di Solo Sumatera Barat ya. Mudah-mudahan. Amin.
1: Salamnya buat Ajemani, moga saya Ajemani ya.
0: Amin. Amin.
1: Salamnya buat siapa lagi, buat Ajija, Rudi, Aja Semano, Budi Dia, Aje, Revo Tika, Buta Fakijang, Adua, Bapak Udi, apa Udi Suci disiplin ya?
0: Iya, betul. Iya,
1: Mbak Soya, bagi Abu Dai, Pak Udi di mana-mana, bagi Ajami,
0: Pak
1: Yosui, bagi dia. Pengurus Wanita Gajah, Mbak Ida, bagi Wadawati, semua dia punya Mama El, semua ibu, bagi ini, Mbak Susi ya. Untuk sadonya aja mani.
0: Buwek kasadonya udah siap. Sama-sama udah tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih kita lanjut balik di belakang Uda Tamrin. Halo Minang Badendang.
1: Bancak bana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Uwo. Alhamdulillah kabar boleh sehat Pak Uwo.
1: Sehat, makan.
0: Alah makan tadi, alah kanya. Pak Uwo lah makan.
1: Pak Uwo lah makan nasi ya, makan siang alun nih.
0: Makan siang alun tapi alah makan nasi ya.
1: Alah.
0: Iya. Kalau makan siang?
1: Makan siang enggak taloknya.
0: Iya.
1: Capek malam gitu.
0: Heeh, jadi gelap ya.
1: Ah, tahu.
0: Sehat Pak Uwo.
1: Lalu
0: alhamdulillah
1: jadi goduana.
0: Amin.
1: Lalu di hati ambo.
0: Sia tenan di hati ambo tuh.
1: Tuna di sini
0: lah. Ah, tuna lah. Jangan kemana-mana.
1: Tapi lagu loh.
0: Boleh silakan Pak Uwo.
1: Pengen nanya lagu Dua Rago Ciek Mimpi.
0: Dua Rago Ciek Mimpi.
1: Iya, kalau mimpi sama Pak Lama ya dah.
0: Ayo, kalau mimpinya beda.
1: Nah beda, kakaknya. Kakaknya.
0: Iya.
1: Lah ngerti yo cakak.
0: Bacakak.
1: Ya lari.
0: Iya. Bacakak tuh berkelahi.
1: Tahu Pak.
0: Berantem kalau kecik orang
1: tuh dah.
0: Salam yo. Heeh, boleh Pak Wo silakan.
1: Tadi siapa tuh Pak Wo Tamrin?
0: Heeh, betul.
1: Selamat siang, ya. Bunda Wati, ayaman masih siang ya.
0: Iya.
1: Buat Kak Butet ya. Ania juga. Terus siapa? Bunda Yati Sargawi ya. Selalu menggoda Wau.
0: Iya. Menggoda. Hati-hati namanya, Bunda.
1: Wau Din di mana-mana biasa. Penyiar manggis pun diolah-olah juga.
0: Iya. Pokoknya kesadu penyiar tuh kanai sama apa ya? Pak Wo ya. Karena ya, garah maksudnya gitu kan.
1: Bawa kasadonya lah dak.
0: Siap Pak Wo.
1: Nah, masuk bulo ya.
0: Boleh.
1: Nah, yang penting udah bulo aja mani. Gak terlalu.
0: Amin.
1: Gak terlucur,
0: amin.
1: Ya. Nah, jangan lupa, Beko minum air bening.
0: Siap Pak Wo.
1: Nah, susu bayu. Ya selamat malam minggunya ya.
0: Siap Pak Uwo.
1: Bahagia malam minggunya.
0: Amin sama Pak Uwo mudah-mudahan malam minggunya bahagia ya.
1: Ini lo tahu.
0: Taulah. Sebentar lagi kan OTW gitu kan.
1: Jadi malu.
0: Jadi malu ketahuan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buat nyopak Uwo Udin dan ada di seputaran Marene. Halo Minang Badendang.
2: Dan Kak Bana, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo ijal ba akabanyo.
2: Alhamdulillah lai sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ajo manih ba akabah.
0: Alhamdulillah kabar ambo sehat ajo.
2: Alhamdulillah. Kabui mulai lo nampak
0: lah mulai aduh tipis-tipis kabui kini keluar.
2: Iya.

0: dari
1: hujan cuma sakit cek
0: iya batu abana, tapi alhamdulillah hujannya alami yo, bukan hujan buatan kan. Jadi mungkin kondisi karhutlanya mungkin alun selesai gitu kan.
1: Iya batu.
0: Jadi harap bersabarlah.
1: Hujan labe baru mungkin hilang.
0: Batu. Jadi merata, insya Allah hilang kabut asap aja ya.
1: Batu.
0: Iko aja masih di kantor apa lah di rumah kini kok?
1: Masih di kantor.
0: Masih di kantor.
1: Kontalela sudah nelfon baru bakameh-kameh.
0: Baru bakameh-kameh, baru OTW istirahat aja ya.
1: Iya, tapi di rumah radio jona dibuka.
0: Tidak ada buat hiburan ya Jaya. Kecuali beda kalau lah di jalan gitu kan.
1: Iya.
0: Siap. Ajo kan mendengar lagu apa Jo?
1: Malaki Hati Tabiaso.
0: Malaki Hati Tabiaso. Salam buat si Ajo.
1: Untuk Ajamani, selamat siang, selamat karajo, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Aduh, siapa Pak Udin?
0: Pak Udin.
1: Aduh, aku juga tamrin tadi. Untuk Nyurudi, Nanando di Sengeti, mudah-mudahan laris manis.
0: Amin.
1: Untuk Mak Uwo Butet, untuk Wajifa Jaim Manyo.
0: Iya.
1: Ini Andrea, Bu Ajen, Bu Desila, Bu Desulia, Mama Supri, Mama Elo, Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila, Cinta Palima, Mbak Nyomar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin, Bu Bunda Nadianyo, Bunda Yati Sargawi, Mbak Iing Abdullah, Sarfianti, Bu Muksin, Mbak Nirita Taniago, Nien Satenitra, Mbak Bundo Si Setiap Budi ya. Untuknya Bang Ahmad, untuknya Bunda Aja Sumarno, untuk Uni Ayang, Saida Gado-Gado, Neng Nelly, Papa Mama Inayah, untuknya Mak Ija, untuk kesaduan lahir lah kita dan bahasa Bu Enamo, kadang tak baik bawakan gala, salam kompak selalu dari yang sedua. Untuk Ajumani, salam ikhtaraju, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ajo Ijal di Toko Bumbu Nusantara Ang Sedua. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam dari Uni Ririn Azahra, lagunya Cabia di Dalam. Yo salam buat kasadonyo sohi panggis buat Ajomani, salamet tugas. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir, lagunya Padiah Garah Kawan. Yo buat Ajomani, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam dari Uda Adarianto Sungai Gelam hadir, lagunya Cinta Nan Tak Barubah. Salam buat kasadonyo di manapun berado. Yo buat Ajomani, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajo, waalaikumsalam dari Uni Nilamsari hadir, salam buat kasadonyo, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajo Mani, waalaikumsalam dari Neng Neli hadir, lagunya Carito Mambue Luko. Ya lagunya buat Uda Ijal, Kak Butet, Bunda Nadia Purnama, Uda Kadir, Bude Sila, Bunda Rido, Mbak Saida Gado-Gado dan buat kasadonyo, buat Ajo Mani, terima kasih banyak. Sama-sama buat Neng Neli. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam dari Penjahit Dani Lebak Banduang hadir ya. Kirim salam buat fans Manggis dimanapun barado, selamat siang. Lagunya Manantang Matohari. Buat Ajomani, salam ikarajo, sehat selalu basamo keluarga. Amin. Doa nan samo buat Penjahit Dani sekeluarga. Yo buat dun sana, jan baranjak dari radio, kita akan menghibur dulu jo lagu-lagu Minangnyo, beko bisa baga buang balia. Di Radio Manggis di Minang Badendang, rancak banang.

0: Kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: ibune, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367. Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
4: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
3: Radio Manggis, Radio Manggis, Manggis Radio.
5: FM Radio Manggis.
3: Dangdut Plus Jambi.
6: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
7: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian. Gitu.
6: Kok permen?
7: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles
3: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Selamat siang dun sana sadonyo, masih bersama Ajo Manih di Minang Badendang ya. Mudah-mudahan lagu-lagu Minang nan ambo putakan bisa menghibur dun sana yang ado di rumah ataupun nan sadang bakarajo ya. Mudah-mudahan tetap semangat taruh di hari Sabtu 26 September 2026. Dan terima kasih banyak buat dun sana nan selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun berado. Ambo doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat kasadonyo. Nan baru bagabuang, salamai siang ya. Mudah-mudahan tetap semangat dengan segala karajonyo ya, atau mungkin ada dari sebagian dun sana nan sadang sakit. Kita doakan mudah-mudahan capek cegaknyo, dan jangan lupa perbanyak istirahat ya, biar bisa menikmati rutinitas karajonyo seperti biasa. Oke, dan sana kita lanjut balik ya, buat nan keikut mendengarkan lagu-lagu Minang, masih kita terima di 24187. Halo Minang Badendang.
1: Mantap, mana aja mani.
0: Iyo, Mama Elo.
1: Tadi sesi pertama Karitiang
0: dari. Karitiang ya. Sehat Mama.
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan aja mani sehat sekeluarga yo.
0: Amin.
1: Boleh mungkin minta lagu.
0: Ah boleh Ma, lagunya apa?
1: Lagu anak lama yo dia.
0: Apa tuh?
1: Apa yo dia? Ya Allah Jo, tolonglah Jo, kanan Jo.
0: Lagu apa Ma? Lagu Bayang-Bayang Rindu, Bakure. Bakure Jo apa? Bakure baru kan makan.
1: Nah, tadi pertama tadi
0: Jo. Bayang-Bayang Rindu. Rayolah.
1: Kalau mau dicela lemot tuh orang Jo. Apa nang terangnya itulah. Oke. Katanglah hilang.
0: Siap Mama.
1: Lagu deh salam Jo.
0: Boleh Mama, silakan.
1: Salamlah untuk Ama di Salam Banjar ya Bu, ya Ma Uwo Sumarno ya. Tamrin, Ijalan Sulwo, Ramlan, Romblan, Sofwan, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Pak Firdaus, Ibu Gempi sekeluarga, Pak Rana, Teni, Mbah Yo, siapa Jo, ya Allah Jo, nyokolah, nah, Pak D. Sarbin, Pak D. Sarpani, Budi Silap, Rumi Sengeti, Setiawan, Azami, Mae, Nilam, Bundawati, Andrea, Ajeng, Dinda Filten, Uni Yurni masuk lah Uni Yurni, Mbak Mala, Mbak Susi kedua-dua, Bundawati, asal itu, Solia, Muntama, Vero, Naila, Sinta Palima, Ulan, asal itu, Udin mana-mana. Ah, lalu pola jual lah sampai situ lah jual. Kamu mana, banak aku jual.
0: Oke, siap.
1: Pikir, kita luar aja.

0: Ambolai sehat.
1: Bude suci disiplin.
0: Bude suci disiplin Mbak Akabanyo.
1: Sehat Kajo.
0: Alhamdulillah.
1: Minta lagu yo.
0: Apa bude lagunya?
1: Ikoha lagunya Bapisah bukan bacarai.
0: Bapisah bukan bacarai. Oke siap.
1: Jadi sama elok ya.
0: Iya betul bana.
1: Ah diwakili sama elok salamnya yo.
0: Oh siap.
1: Pulangnya hati-hati aja.
0: Iya bude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bude Suci nan ada di Sipin di Arizona. Halo Minang Badendang.
2: Rancak mana zaman ini?
0: Iya Bunda Rido. Alas apa? Sehat Bunda Rido.
2: Lagi sakit-sakit.
0: Sakit-sakit enggak, Mbak. Ah, yang penting selera makan ado yo.
2: Adolah.
0: Alhamdulillah.
2: Makanlah.
0: Iya enggak, Mbak ado. Kalau enggak makan itu yang payah beko sehatnya lamo.
2: Obat lah diminum.
0: Iya, kalau obat diminum yo makan harus jalan.
2: Mau makan dulu, minum obat.
0: Iya, istirahat yang cukup.
2: Iya, itu nian lah
0: video. Siap. Bunda Rido lagunya apa?
2: Lagunya.
0: Iya.
2: Carilah aja mani yang rancak.
0: Apa? Yang rancak. Oke lah.
2: Yang terbaru.
0: Yang terbaru. Ya. Oh iya, Bu Lia. Beko ambo carikan lagunya ya.
2: Apa judulnya?
0: Judulnya Dendang Parantauan.
2: Nah, Dendang Parantauan Pak Dani.
0: Jadi
2: dengerin ya Dendang Parantauan.
0: Jadi lagunya khusus untuk perantau-perantau ya, iya. Dikasih
2: Pak Dani
0: dendang.
2: Kalau tidak merantau indah.
0: Iya. Pak Dani merantau di Jambi.
2: Iya. Bude Sila sudah masuk ya.
0: Bude Sila alun.
2: Alun. Bude Sila sama Pak D ya sehat selalu.
0: Amin.
2: Ayang Bet lagi kerja hati-hati Ayang Bet. Baliknya juga hati-hati.
0: Iya.
2: Tadi ada Mak Elo ya.
0: Batu.
2: Oh, Mak Elo, terima kasih satu bela Mak Elo. Hai. Mak Elo takut kayak kalau salah kan. Jadi dua-duanya susi ke
0: iya.
2: Dua-duanya kata dia kan. Jadi ya benar juga lah Jo ya.
0: Batu itu.
2: Takutnya salah. Terus untuk siapa lagi? Jalan kedua sudah balik belum
0: sudah,
2: ya?
0: Sudah di rumah.
2: Sudah di rumah Jo ya. Dengarin Jal lagunya. Terus untuk Tamrin juga.
0: Iya.
2: Untuk Ajah Sumarno Ahmad. Terus untuk Ayam Betok Ketekwan, kok lagi lalok-lalok bela. Untuk Kasadua Lala ya.
0: Iya siap.
2: Kecuali untuk Aja Mani. Sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Yang terbaik, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ajo Mani, waalaikumsalam dari Uda Chandra di bengkel Rama Motor Teho ya. Lagunya Bancano di Kampuang Kito. Kirim salam buat Kasadonyo, buat Ajo Mani selamat tugas. Terima kasih banyak buat Uda Chandra, buat Kak Upi, Abang Raka, nan ado di bengkel Rama Motor Teho di sampingnyo makam pahlawan ya. Mudah-mudahan sehat sekeluarga besar, lancar bengkel Rama motornya. Amin. Assalamualaikum Ajo Mani, waalaikumsalam dari Arifin Murni. Salam buat Kasadonyo sajo lagunya Rokok Tabali Bareh Tak Utang. Ya buat Ajo Mani, selamat tugas.

Assalamualaikum Aja Mani. Waalaikumsalam. Dari Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali hadir. Terima kasih banyak. Dari Putra Chandra, Assalamualaikum Aja Mani. Waalaikumsalam. Yo, lagunya Atanti Batanti. Yo, kirim salam buat kasadonya buat Aja Mani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Aja Mani. Waalaikumsalam. Dari Stefan Joventik, lagunya Sumpah Mainan Bibi. Ya, kirim salam buat kasadonya saja buat Aja Mani. Makasih ya. Assalamualaikum Aja Mani, waalaikumsalam. Dari Gilang Pratama hadir lagunya Malaki Hati Tabiaso. Salam kompak buat

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu. Rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di

0: Dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan risiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio manis, heboh dan lucu, asik goyangnya.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Meripro, tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Meripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Meripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Meripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, anti bakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asin berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Meripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Iya, ajarin gue deketin cewek dong.
6: Halo, udah sempat buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian. Gitu.
5: Kok permen?
6: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu. Ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
5: Tahu aja lu.
6: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
5: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
6: Ah, dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles,
7: hey, sahabat. Hey, kopi buat kamu.
8: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perut gue lagi gak enak. Wow, badan juga rasanya panas banget nih.
7: Wah, asam lambung kamu kembali lagi tuh.
8: Wah, iya nih. Takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
9: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmart. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung rendahkan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
8: Enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
9: Nah gitu dong. Makanya minum Zesmart dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
10: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmart di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmart, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
11: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 7.

Sadonyo lepeh dari pukul 3 lewat 8 balai menit di Radio Manggis ya, hendak terasa kurang lebih masih ada 1 jam lagi. Kita menghibur dan sana di manapun berada jo lagu-lagu Minangnyo di Radio Manggis. Nan kete indak basabuk namo, nan gadang indak ba imbau gala. Terima kasih banyak dun sana, nan masih tarih mandangakan Radio Manggis ya. Terutama buat dun sana nan sadang bakarajo atau nan sadang istirahat di rumah. Selamat sore, mudah-mudahan ambo doakan sehat-sehat sadonyo. Dan nan sadang bakarajo mudah-mudahan tetap lancar ya dan selalu berhati-hati untuk segala karajonyo. Oke, buat dun sana nan mandangakan via streaming dimanapun barado, terima kasih banyak ya, semoga bisa menghibur untuk lagu-lagu Minangnyo nan akan kita putarkan sampai beko jam ampe sore.

0: pertama request lagu-lagu Minang ya, masih di duo Ampe 187 dan komentarnya Ambo Caliak Beko, mungkin ada nan alun dibaca ya di komen Facebook ataupun juga di komen WhatsAppnya. Tapi kita angkat dulu penelpon kita di 2187. Halo Minang Badendang.
1: Rancak banget jamani.
0: Iya, Bude Sila, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bude.
1: Suaranya enggak ada loh, Mak.
0: Suaranya enggak ada.
1: Itu di radio kepegap.
0: Oh, suaranya kelelep.
1: Iya, timbul tenggelam gitu.
0: Timbul tenggelam.
1: Kedengeran.
0: Oh iya, berarti mungkin karena sinyalnya mungkin hilang timbul ya, Bude ya.
1: Kemungkinan.
0: Agak
1: ada.
0: Terus hilang. Hilang lagi, ada lagi gitu kan?
1: Ini kecil sekali. Suara Bude kok keras loh. Kuat.
0: Kuat. Jelas.
1: Ajo enggak dengar.
0: Suara Ambo enggak terdengar.
1: Kecil.
0: Aduh.
1: Anu.
0: Mbak, kabarnya Bude sama Pak De sehat ya?
1: Sehat aja.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi makan tiwul aja.
0: Lagi makan apa?
1: Tiwul.
0: Tiwul. Tiwul dari ubi ya?
1: Iya, tepung ubi.
0: Oh, tepung ubi.
1: Iya, dikin tiwul gitu.
0: Digoreng.
1: Iya.

0: Mesir.
1: Nah, itu.
0: Ah, iya, tahu, tahu, tahu, tahu, tahu,
1: Makanan.
0: tahu.
1: Yo,
0: Makanan zaman kemerdekaan dahulu kala ya.
1: Iya, itu
0: pengganti
1: sangat tertarik, Kak.
0: Pengganti nasi ya.
1: Iya, asli.
0: Alhamdulillah, kabar ambo sehat.
1: Sehat, Ayah. Lagu lama aja.
0: Lagunya apa, Bude?
1: Luka Berdarah Ulang.
0: Luka Berdarah Ulang.
1: Iya.
0: Siap, Bude. Salamnya.
1: Kadoa alalah aja ya.
0: Buat kasadonyo.
1: Ya, kado yang monitor.
0: Oke, siap.
1: Anggi.
0: Iya.
1: Aja, semuanya selalu.
0: Amin.
1: Jam 4 balik ya.
0: Iya, Bude.
1: Semoga semuanya baik-baik aja lah ya.
0: Amin.
1: Terima kasih aja.
0: Iya, Bude.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

menikmati suasana sorenya.

Kita lanjut balik, kita bacakan komentar. Assalamualaikum Ajawani. Waalaikumsalam. Dari Bunda Nadia Purnama hadir lagi. Jemani, waalaikumsalam. Dari Handika Pratama lagunya Janji Kajanji. Yo, ya, salam saja buat kasadunya buat Jemani. Salam juga. Yo, buat di sana di manapun berada, langsung.

0: dulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gama yang dikombinasikan dengan ekstrak panggagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, iso megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Aku sih rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Kuwan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Ini telah ada Agarilus kualen. Agarilus kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma. Sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Meksiko Katara, usia dini, tenang saja. Karena ada Agarinus Prime. Agarinus Prime adalah soft gel kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kinikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Mandi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, kaladitikus, sambuluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Mandi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740.

tadi coba ketemu.

tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com. Mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa didownload di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katara dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India, dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rambut jauh atau dekat, silinder, glaukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, saya, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8.

0: selalu bingung-bingung kalau flu pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Buktinya kak, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal,

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
0: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu? Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru. Nah, kebetulan nih Pak, Pino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Stone Audio Group dengan nama teknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama Jomu Tetas Maripro. Dan tentunya Rizka saat sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari Jomu Tetas Maripro,

justo le saqué a Dokmi aquí, la Chainsaw Mai Mi, akan rasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari.

produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Segeti serta di Radio Manggis.

0: warga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarinus Dry. Agarinus Dry adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarinus Drop. Agarinus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarinus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarinus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Meripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Mandi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1.

0: selalu bingung-bingung. Kalau flu pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu, cepat hilang. Obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
2: Ultra flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultra flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh

sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

jangan terlalu malam, silakan segera pulang.

Rádio Rock. Rádio.

Kenapa begitu? Karena agama inilah yang menjadi ismatu amri, pelindung kita dalam semua perkara. Oleh sebab itu,

Khairul awwalin, dongeng orang-orang zaman dulu. Hanya khurafat, hanya ilusi.

아니 지금 안 나온다 보니까 이게 오라.

akan

0: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
1: Mutiara Hadis.

Dari kawasan

0: fungsinya. Herbal kardina mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glaukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal kardina mata, produk terbaru dari Averius Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740

produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Mercu.

Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kapan Amira Pasar Segeti serta di Radio Manggis.

aku gitu, pengalamannya kan banyak.

Kawasan Jalan Dr. Haji Man nomor 201, Kampung Manggis, Jambi.

0: Tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
0: Semua tentang Jambi.

0: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
1: Radio Manggis.

0: وعزه المقام محمودا الذي وعزه إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi.

0: gejala-gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

bareng Metro Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantep goyangannya ya. Selamat malam. Apa kabarnya saya Manggis ya di malam hari ini, di hari Sabtu malam Minggu 26 September 2026, tepat di menit ke-27 lewat dari pukul 19 waktu di studio Radio Manggis saat ini. Kita ketemu lagi, saya Manggis, di malam minggu yang terakhir ya, saya Manggis ya, di bulan September ini, sebelum beberapa hari lagi kita akan masuk lagi ke bulan yang baru, yaitu bulan Oktober. Di luar sana, saya Manggis ya, setelah beberapa hari lalu kita sudah cukup lega karena asap yang sudah mulai berkurang ya, karena sudah sempat diguyur hujan. Tapi hari ini tadi, mulai dari subuh tadi pagi tadi, saya Manggis, waduh kok sesak lagi gitu kan, banyak lagi asapnya gitu loh, saya Manggis, kenapa bisa begini, jadi pusing. Banyak asap, lama-lama kayak berasa jadi nggak sehat aja saya Manggisnya gara-gara asap. Aduh, dari mana ini datangnya asap-asap ini ya, cepatlah nyah dari bumi Jambi ini. Menghilanglah segera supaya masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal ya, tidak terganggu. Baiklah, saya Manggis Center Kota Jambi, khususnya malam hari ini di hari Sabtu malam minggu, lagi pada ngapain yang ada di rumah pastinya udah bisa nyantai lah ya. Yang hari ini kebagian kerja sip sore sampai malam, barangkali sekarang lagi sibuk-sibuk

0: ke tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat makan gitu kan. Jadi biasanya malam Minggu, malam Senin itu tempat-tempat seperti itu rame, saya manggilnya, diserbu oleh masyarakat ya, udah mudi orang-orang tua yang kepingin menikmati suasana santai di malam Minggu ya. Jadi sibuk banget ya, bahkan ada yang malam Minggu tuh pulangnya lebih agak lebih lama ya daripada malam-malam yang lain. Oke, nggak apa-apa lah ya, demi sesuap nasi sekarang beras. Oke lah, saya magis ya, malam hari ini kita ketemu lagi, ada Muri di sini yang bakal nemenin saya pagi sampai nanti di jam 10 malam. Kita bakal dengerin lagu-lagu dangdut yang tentunya bisa saya manggis request juga di nomor telepon kita di 0741241287, atau saya manggis juga bisa komen nanti di Facebook kita di Manggis Spasi Full. Dan seperti biasa di program kita Pesan Mami, Pesan Malam Minggu ya, buat yang mau gabung Anda bisa telepon Muri ya di 24187. Halo, selamat malam. Malam juga.
1: Suara manis kecil ya.
0: Suara manis kecil.
1: Iya.
0: Oh iya, kenapa bisa gitu?
1: Kecil bunyinya.
0: Tadi pagi atau gimana?
1: Tak baru dan tadi pagi bagus lah.
0: Oh, tadi pagi bagus lah.
1: Yo.
0: Baru siang ini lah atau gimana?
1: Barusan malam ni lah.
0: Oh, barusan malam ni lah.
1: Yo.
0: Kalau saya dia masih kecil.
1: Sudah.

dari pagi.

fanno

we have.

0: Malaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan saluran, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elin. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah cahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-306-4584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu ya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
6: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma, Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: FM Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantap goyangannya ya, saya Manggis ya. Gimana sekarang udah ini lebih gede gak suaranya nih Radio Manggis ya? Soalnya tadi itu emang saya cek keluar ya, ternyata di radio monitor di luar emang kecil banget suaranya saya Manggis ya. Tapi makanya tadi sempat menghilang sebentar ya, saya coba lagi dan kayaknya mulai ada ya. Gak tau deh, saya pengen dengar dari saya Manggis laporannya ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bunda, gimana?
1: Radio kecil benar.
0: Sekarang sudah masih kecil apa sudah besar?
1: Masih kecil, murid kok soalnya
0: sama sekolah. Gak tahu juga ya. Nanti harus laporan nih ke
1: Atik Sarawai.
0: Kapan ya mulai kecilnya ya?
1: Mulai siaran tadi lah, Atik Sarawai.
0: Berarti tadi
1: pas tadi siaran tadi sore masih kuat Sarawai.
0: Pas ceramah?
1: Iya masih.
0: Berarti maghrib malam, maghrib nih ya?
1: Iya mulai siaran.
0: Gak tahu juga nih apa masalahnya. Capek mungkin ya kali ya?
1: Capek mulai. Orang
0: banyak
1: kok
0: mesinnya
1: capek juga.
0: Nah iyalah, hidup terus dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam tiap hari.
1: Muli lagunya muli.
0: Apa tuh?
1: Kamu malam minggu.
0: Lah sudah tadi.
1: Lah, ayo tak diundang malam muli.
0: Kamu tak diundang ya?
1: Ayolah, ketamu-tamu
0: lah. Oke lah, nanti diputarin ya bunda.
1: Kalau be muli ya.
0: Oke deh bunda.
1: Kok bincang, kalau mungkin di HP, cuma tidak cukup
0: hati. Suara musiknya pun tidak ada ya?
1: Tidak ada.
0: Oke lah bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih informasinya.
2: Mengapa rindu anganku di sisi.
0: Baiklah, saya Manggis Center Kota Jambi ya, karena udah jam 9 malam kayaknya sampai di sini dulu Muri nemenin untuk telepon-teleponannya saya Manggis ya malam hari ini. Tapi saya Manggis jangan kemana-mana dulu ya, karena lagu-lagu lainnya masih akan terus kita hadirkan sampai jam 10 malam sambil saya kulik-kulik dulu ada apa gerangan ya. Dengan suara radionya kok kecil gitu kedengeran di luar sana ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi. Waktunya Muri undur pamit ya, selamat menikmati malam minggu Anda bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Meripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Meripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Meripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Meripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Meripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lho wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu nyemprotkan saja.
0: Apa, Pak? Rokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal rokan yang khusus untuk mengobati minum.

0: Sang Bluto temulawak dan masih banyak tanaman herba lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor. Amelgensic membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mim, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat juga.

0: Ya, Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat pagi Indonesia. Akhir pekan Anda hadir kembali bersama saya DJ Ali di Minggu Seru, pokoknya joget. Ya, menemani suasana hari Minggu pagi Anda di hari ini 27 September ya 2026 bersama Radio Manggis 96 FM, kita hadir menghibur Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu dangdut original yang akan kita putarkan sampai jam 10 pagi.
1: Kita bergoyang.
0: Selamat pagi, saya Manggis semuanya. Apa kabar Anda di hari Minggu yang mendung-mendung? Iya, bukan mendung lagi ya. Tadi pagi OTW rumah menuju radio ya. Kelihatannya kabut asapnya cukup tebal banget hari ini. Ya nggak tahu deh ada kebakaran hutan di mana lagi. Tapi hari ini Kota Jambi diselimuti kabut asap yang cukup pekat ya. Tadi jam 6 pagi. Nah, waduh, sepertinya karhutla belum selesai nih saya Manggis ya. Sepertinya kabut asap masih menyelimuti Kota Jambi. Ya, kebakaran masih ada deh kayaknya ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Dan jangan lupa juga pakai masker saya Manggis ya. Dikarenakan kabut asap masih ada. Karena memang tadi arah-arah apa namanya ya, menuju ke Makalam aja, waduh, udah putih-putih banget gitu ya. Memang udah tebal banget dan juga ada bau-bau asap gitu. Nah, enggak tahu deh lokasinya apa, dekat-dekat di sekitar Muaro Jambi ada kebakaran hutan lagi ya, yang cukup luas mungkin mengakibatkan kabut asapnya kembali muncul ya di Kota Jambi untuk pagi hari ini. Yang pastinya menemani suasana pagi Anda bersama saya DJ Ale, kita hadir ya menghibur saya Panggis yang ada di rumah juga, yang mungkin lagi pada sibuk ya dengan segala pekerjaan rumah. Ya, selamat pagi untuk Anda yang lagi liburan, selamat liburan di hari Minggu, yang ada di pasar-pasar tradisional Santro Kota Jambi, terutama untuk seluruh pedagang-pedagang ya. Selamat beraktivitas untuk Anda, apalagi pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Radio Manggis. Selamat goyang dangdut dulu kita di pagi hari ini.

Pagi untuk saya Manggis yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis maupun yang sudah setia mendengarkan via streaming ya dimanapun Anda berada juga selamat pagi. Kita samperin dulu deh semua pendengar Radio Manggis dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Kita doakan Anda semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi bekerja di hari ini semangat dalam pekerjaannya apapun itu profesi Anda ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran juga, diberikan kemudahan dalam rezekinya dan kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dan juga buat saya Manggi semuanya yang pagi hari ini sudah menikmati suasana paginya dengan olahraga tipis-tipis ya. Mungkin ada yang sudah berada di tempat-tempat olahraga publik ya. Seputaran kantor gubernur dan sekitarnya biasanya ramai banget kalau hari Minggu pagi ya. Ramai orang olahraga, ramai orang jualan makanan ya. Pokoknya kalau di kantor gubernur itu ya di luarnya, waduh itu udah kayak pasar gitu ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang jualan-jualan berbagai macam jenis, mulai dari makanan, jualan pakaian, jualan bumbu dapur ya, jualan perlengkapan rumah tangga komplit gitu ya. Jadi biasanya kalau ibu-ibu tuh ke kantor gubernur olahraga di Car Free Day-nya ya, di lapangan kantor gubernur itu di luarnya, itu sekalian olahraga sekalian pulangnya nanti bawa tentengan gitu ya. Jadi gak capek-capek lagi ke pasar. Ada semuanya tersedia, ada yang jual cabai, bawang, segala macam ya. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang berada di seputaran Kota Baru ya, tepatnya yang lagi Car Free Day juga di Tugu Krisi Ginjai ya, atau yang ada di Gor Kota Baru ya, dan ada yang di Koni juga yang lagi olahraga, maupun juga yang ada di Palmera di Arena XMTQ ya, dan juga yang ada di seputaran Ancol ya, di depan rumah dinas kantor gubernur ya, tepatnya di Jembatan Gentala Arashi. Nah, dengan menikmati suasana pagi Anda, tapi pagi ini kelihatannya suasananya kurang afdol saya Manggis. Kenapa? Karena pagi-pagi pemandangannya udah kabut asap ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin berdiri di Jembatan Gentala, aduh pemandangannya kabut asap, enggak cerah, enggak jernih udaranya. Ya, tapi itulah namanya kondisi, kita kan enggak tahu ya. Mungkin pikiran kita karhutlah sudah mulai sedikit berkurang ya. Tapi ternyata kondisi kabut asap semakin pekat tadi pagi ya. Tapi mudah-mudahan bukan kabut asap sebatas embun. Tapi kalau embun sih gak mungkin ada bau-bau asap gitu ya. Oke deh, buat saya Manggis semuanya yang pengen ikutan gabung seperti biasa ya, di Minggu Seru di 24187 untuk line telepon, dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasiful, atau boleh kirim juga ke nomor WA-nya di 08 1174 51500. Tapi harap bersabar dulu ya, nanti baru kita terima line teleponnya jam 7 pagi, dan juga kita bacakan komentar Anda juga dan komentar di Facebook maupun juga di nomor WhatsApp-nya. Jadi untuk untuk Anda yang pengen ikutan request lagu-lagu dangdut original, sabar ya, tunggu jam 7 baru kita terima line teleponnya. Oke, menemani pagi Anda, yuk kita dangdutan dulu bersama Muksin Alatas dengan Bersemila.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Jembatan Batanghari 1 atau Jembatan Aur Duri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan